0: Encanta me kangavi nango di zo hazau du va hazau di tino di mane mo zo mahavan telefon kya isa pa mahavan telefon kai taimon naputo amango pason di temanta do TikTok kapi bosian nango suvab ku ma di zo tambahut di TikTok imaso miam pai dego kakal pa miam pai dego di TikTok mega di Shelly IMM suk tatavag it's me Lester McLean insan po Linglia Jolly Joe Donna Jude Raina Kitaka Mac Zoom Masilus Apok Ginun Inil 9173 Kurum El Leong Ijum Kon Ijos Piu Nico Vahungapod Muringkat Gunanong Jimmy Sol Julius Mike Mark Miss House Iren Bapak Ardin Imev Duin Jo Kunia Mama Jema Lucia Tina Lansiu Skylar Roslia Imbit Joykin Civilin N Omi Kokola Om Ogumupo nga aku di IT ha nekat ginumu diho so ginumu atus apa dem himo mato maso mintong di live don kesempatan bos kadasan nang suba berarti ketahadan di zutu binai ketahadan kesok dia zu mana mau zutu mahavan telepon Tauvi nok ya ginung atau kau hai kepivosian
1: kepivosian dan
0: Isai Getty
1: Devin mantan kampung mo Kinarut
0: Iderin
1: Devin
0: Devin mantan mo Kinarut anu abal lu Devin
1: apa sih
0: aha ba mai no isai kapan no pambusan pasan no
1: kota gulu pam isau
0: kota huadan
1: penganakan lah
0: kota huadan
1: aku nagi hilan di penganakan ku di kampung mo Kinarut nagi bagasi pengali negadi gasi dorin gasi amin nah, mahu tak kosong bayang nanti nu, nanti, sama aku nak beriwan, ada siladin, ada kampung muk, nu mana nanti, ada babai nanti, pasti kau, kau kagutan kau, ikakana, dari alis,
0: ba, ketahuan lagi dia, Devin, dia nak no.
1: Okay, nagana po.
0: Ba. Makinang itong hozo, matadi pidik ganay, nombo iso dagay. Awso di, manoy mapamahavan telepon ka, di binay?

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意。
2: 撒把 VFM 你的凉拌。

我现在要结婚了，我知道你是真的爱我，但是我只能够这样做，你才会离开我。愿你永远幸福快乐，别这样。

见今天的阳光，带来新的希望。愿每一步努力都有美好的回响。沙巴威 FM， 你的凉拌。

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling keturan sama.
8: Bingo ko.
0: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dinakan yang nabar. Salam Malaysia Madani. Salam dinakan kata aku DJ Fatin. Setemu kita dah panggil kamu tak siaran sama. Alah bana tak. Sepuluh orang gimuan Julai 2026 lau ahad ni terasa dinakan kok. Minggu kedua kok ni terasa. Alhamdulillah. Kakak lagi kita binuanan kesihatan. Kakak lagi kita penata umur insyaAllah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi dokan besok dinakan kita segmen bobok pabaran kok pendayakan tak jam telu ngabut jam 4 kemop. Lepas kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan posok lagi tak segmen abar-abar yang melat. Lepas saya posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemop. Dokan besok. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi bersama kok kami setiap law nutan kami bersiaran setiap law minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan kok mudah-mudahan sihat-sihat selalu dinakan. Kok pan dinakan boleh kali kami tak radio kok pun tak aplikasi RTM Klik muat dutai aplikasi RTM Klik. Jadi dinakan amun nyaun lain boleh kali kami tak minggu-minggu jatungan dinakan jadi yang nyaman. Terima kasih untuk semua dinakan diam-diam sian-sian diam pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun. Mudah-mudahan sama teko merumah sama teko tak tungan anu tenuju dinakan. Boleh ngendak kami bersana langsung tak TikTok sama Big FM Be Good. Mendingin ngendak yang kabut DJ tu turun minggu tu tak kunti je kami tu kok ingin ngeramaian lagi segmen bertiru. Boleh ngendak TikTok sama Big FM setiap lo kami bersiaran dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan. Kok amun yang dinakan sian kami mitu. Jadi mudah-mudahan kita bertiru binuanan kesihatan, penasanang segala urusan. Kok penasikot tak kero-kero yang alap, penatio tak kero-kero yang ni alap. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat, tiru pan kita tiru solat fardu asar, you know, tak pukul telur 40 minit ke muap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bobok pabarang kok pandai ya kan. Jadi nyon perian perian cuaca betiru nyon namaran ribut kilat. Jadi alhamdulillah kok cuaca alam. Jadi mudah-mudahan turun minggu tu ya neh muan kelapan dukti semimun amun sian-sian meluar ko ya neh beriada ko ada dayak. Mudah-mudahan sentiasa selamat. Jadi terus nanti lagi berdayaklah kiti ko berdayaklah kiti kang pukul 4 kemap kiti ya neh segmen santai-santai segmen kungsi-kungsi kiti cerita-cerita kiti dinakan boleh telefon ko boleh belagu yang cerita ti boleh belagu yang lah ko yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kungsi tip somo-somo. Jadi budaya kalau kita kok lagu Sabrina Ronsai limbai-limbai kok Pak Roslin musim peranak tak siaran sama alat bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo minggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran OK berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak minggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul 3.

0: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daung ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Terima kasih dinakan kekalim kali siaran sama Alapan. Alhamdulillah. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua imun muslimin kok muslimat. Terima kasih untuk semua dinakan yang kekal lagi bersama kok kami itu menek kami sebagai tungan bibedayak. Yan pan dinakan terima kasih. Kok semoga semua imun selamat minggu-minggu jatungan dinakan. Sian-sian dan pelanan palap-palap mukrita. Palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan sama teko tak tungan anu tenuju. Selamat teko merumah. Kok lau hatu turung-turung minggu tu yang gak buat dinakan. Nah, jadi terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami bicara langsung tak TikTok Sabah BFM Vigo. Terima kasih dinakan. Nah, kok untuk kemarak ku dilau kok amun kami ingin maku lagu. Wah, poso kamu awal-awal dinakan. Kok Kang niat terpeling ku lagu maku maaf aku amun niat terpeling lagu tapi yan pan terima kasih no. Kakak lagi bersama kok kami minggu-minggu jatuhkan dinakan semoga sihat selalu kok benisiko tetap kerpura yang alap benatio tetap kerpura yang niang alap mudah-mudahan semimon selamat dunia akhirat binuanan kesihatan kok pernah senang semimon urusan yan pan yang akan buat dinakan mudah-mudahan pernah senang kok ha. Jadi pusong lagi kita segmen kedua segmen yang cerita aktif cerita kita yan lah ingin kongsi dinakan kok kami itu boleh kongsi kok kami boleh telefon kami boleh ngechat kami boleh membiak tak TikTok kok ha bana amin ida. Waalaikumsalam Muhammad Syukri. Kok maku lagu mitu. Waalaikumsalam Pak Maksun. Murah rezeki sihat selalu penitio tok pekoro-pekoro yang ni alap bana-bana remot tu. Ayah sungko remot iana. Remotian ha kok ha unna telefon tu kacap ndak ada aku itu. Okey, assalamualaikum dan selamat bertugas segmen lo minggu. Santai-santai ngarip-ngarip kamu nak apa mutu salam selamat torong minggu bobo tu tak kau no di Adam semi kamu bapa rembo batku tenggiling tahun mama suraya yang ilam Mia, mama yatim, mama rusti kok pantak sese yang rati tak aku. Maku lagu takdir pedika siti. Lagu tu pan tujuku tak kak tuju kak Munakapang tak nyanyi lagu Dong Ratna anu unda tuaran terima kasih boy moso salam kak Munakapang un lagi ngai kok jo pebiak kak Muna tu ben pantun lagi begitu pantun kak Munakapang cincin lepota sapu tangan akan beno tak lau petunangan dedau kiti luman sentan tangan betiru kenangan manis ti teman kenangan langkah kan teruak bana reso aku tak pantun tu kamu nak beragam dinakan aku mana tahun kalau-kalau bertiru kau kahwin bermajlis kahwin kau jadi selamat pengantin bau untuk mempelai semoga selamat dunia kau pantas akhirat kau selalu ni ge kau biasa ni ge lau-lau turun minggu tu Sabtu Ahad tu iko jemputan kahwin. Okey, nampak kita di kat talian. Hello, assalamualaikum naik bekat. Okey, ni ingin boleh telefon lagi dinakan. Ingin membiak salam boleh membiak salam. Ingin telefon boleh telefon. Ingin bercerita boleh bercerita. Telefon lagi, on lagi ke? On lagi. Kakak lagi aku ngagat mitu tu. Okey, un. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Patin. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap juara komo.
1: Nyagi belebah 200 dinakan.
0: Bana-bana.
1: Pasal aku tu makin tena dinakan.
0: Alhamdulillah. Kok?
1: Syukur alhamdulillah.
0: Syukur. Jadi yang akan kongsi nu betiru kau mak?
1: Kongsi ku abang nu bel mana aku dinakan, bengliri dinakan. Mi tu aku tak petakan aku kau bengogolok kawi aku dinakan kongsi tiga.
0: Yang buat no?
1: Untuk majlis menikahkan majlis kawin dinakan.
0: Alhamdulillah kau mak. Okay.
1: Berlimpah kau mes ni kon RTM mes ni dinakan.
0: Nah, ni aku posok itu.
1: Nyak dina ke pasal aku
0: sehingga sekajap teh.
1: Mas Matthew mebet jumatan jauh dah aku ben petagas sama dina kan.
0: Nah, alangkah.
1: Ingatlah dina kan sampai mie itu tu.
0: Amun boyo ko pesinggah bi tu. Alangkah kupi-kupi. Kau di Jepatin.
1: Mana apa dina kan. Tapi boyo dia gangin lah yang sesuai dan sesungai lah.
0: Mana-mana insyaAllah.
1: InsyaAllah di panjang umur belah pengen rezeki kang insyaAllah. Kapan aku mai dinakan?
0: Mana insyaallah kamu.
1: Eh bertemu kau benar dinakan, eh betapa banyak bertemu dinakan. Sangka gak aku nyanuhun dinakan.
0: Nah, jadi yang lagi. Dinakan sian, dinakan sian.
1: Ha?
0: Tat no dinakan sian. Kau iko eh.
1: Iko dinakan bagi teman arwah no dinakan.
0: Begini.
1: Mudah-mudahan Al-Fatihah juga tegak dinakan.
0: Al-Fatihah.
1: Betapa nanuknya belman pe dinakan. Me terjatah me. Un umak gasano me radik aji radik dinakan.
0: Bana.
1: Nya nak pergi Singapore. Kalau kau ibu dinakan.
0: Bana bana. Ija radik kok.
1: Aji radik time dinakan.
0: Bana bana.
1: Yo so doi dinakan.
0: Alhamdulillah masyaallah.
1: Nya aku bagi temu kau yo lebih ayo anu dinakan. Nana aku bagi anu jam dinakan tengah lane.
0: Bana bana. Torong minggu kok. Mitu keke tu bana. Jam.
1: Ini aku betul-betul sini pukul 2 lebih ya dinakan mandi-mandi. Lalu aku limpang-limpang dinakan. Kuat teman manuk dinakan.
0: Not pun ni yang mana? Ya ni, betul-betul salam.
1: Tak rumah aku tu.
0: Oh, kita belut. Tuaran, tuaran.
1: Ya nan?
0: Minggu kau tuaran?
1: Itu tak mengkabung aku dinakan.
0: Oh, mengkabung.
1: Rumahan dinakan.
0: Alhamdulillah, kamu.
1: Pasal mui lain orang guna dinakan. Jadi karim ya dinakan. Nyakan lagi tak pomo.
0: Ali tungan ali orang lah. Iko orang lah.
1: Tapi yang semua dinakan. Semua orang komo tu on dinakan.
0: Bana-bana kok. Untuk
1: luska. Terhati lega dinakan.
0: Alhamdulillah komo.
1: Alhamdulillah. Jokon aku. Mengkali nukam siaran samanya. Anu dengit. Anu dinakan.
0: Dengan yan.
1: Yang orang itu peminat siaran sama mengkalekam kemabtu siaran sama Allah bana. Terima kasih nak tak munakapang di sini. Salam pebiar, salam dinakan. Nukon aku, nukon mengkabung song kumahan aku dinakan.
0: Alap bana.
1: Nukon aku,
0: alap bana.
1: Mengkabung tapi eko kawasan dinakan. Eko kampung meh dinakan. Kampung Punsurun, kampung Gerinsing, kampung Buansa, Tembiluk, Layan dinakan. Eko kampung meh. Minggu bunda tu kawasan meh jo kawin dinakan jemputan. Ko tak bombong lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, no, dinakan.
0: Ko iko jemputan kawin alapnya.
1: Muka mo gang dah aksi kang. Dua, simam 17 tu dinakan. Sangam taktu lah.
0: Alhamdulillah.
1: Gambus masyarakat. Dinakan.
0: Gambus ah?
1: Gambus.
0: Kelapan ni.
1: Tak live dinakan. Jokan aku nak pilih lagu juga.
0: Lagi ya?
1: Biar pun si Joko tak munakapang ni.
0: Boleh.
1: Aku mengayasi gak lagu tu. Untuk ibu nanti semua tomo kemab tu. Muka malek palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih dinakan ti komo. Kau iko jemputan komo tu. Kau yo DJ komo teh sebenarnya. Kau yo orang iko peminat ni. Alhamdulillah, masya Allah. Amun yene iko se. Kau iko dinakan. Iko keluarga tanda ni. Sebenarnya di kau rezeki. Alhamdulillah. Iko jamu sayang tak giti. Alhamdulillah. Kau silaturahim sentiasa nejogo. Kau mudah-mudahan lah kekal lah. Kok alhamdulillah. Jadi udah lagi kita sambil aku ngagat lagi tu yang kepungsian kata dinakan ti udah lagi kita kok lagu lekata bulat sate ku suku rindu kok pan kasih nuai berubah nasri suloi tasiran sama alah bana.

0: Pemerunan Budi Diesel Nempon Dembangi Julai 2026 mekebuli Jomo Ampun Kenderaan Diesel Dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.
1: Tips ngelag anak ketlipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nonong adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

dehidrasi, rakyat buih di badan dan posok kurang berbanding buih di badan keluar. Badan dinakan-nakan teruah dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, nyalakan lebih alap, nang nerawak.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Nyak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Besmoka ko drasen shim diom abar-abar laat ko mopto bobob to ko tajuk-tajuk kabar. Malaysia basak nambah alap usa negaan ngamo ngeta sempadan. Budaya kepengguruan pintar perlu penesuur negaan belanja melor lum. Abar-abar sepenuhnya. Malaysia basak nambah alap hubungan kerjasama dua bundaan ko Indonesia diam sektor alam sekitar ko perubahan iklim. Kopan melanga usaha pengandauan kopan penopo dan al ngamor ngeta sempadan. Usai untuk matangan kealapan rakyat tak kedua-dua membuat melat. Menteri Sumber Asli ke Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup luar mandirian tak Facebook Neymara Malaysia nukung penuh pemerunan pusat pemelaanan ASEAN untuk ngopuan pengaman ngamor ngeta sempadan ACC TSPC ta Indonesia. Terpasuk usaha bau pemerunan diplomasi sains. Aliman merot ASEAN has pan untuk matongan pengurusan tanah ko tahun ta rantau tu. Bapak tu Datuk Atta, Ketuan Rembukan Malaysia ta mesyuarat ke 27 MSC ta Indonesia. Mesyuarat selanjutnya akan penurun ta kota Kinabalu Palu Sabah untuk bobo ta Jun tahun bunda. Budaya kepengguruan anu pintar berakhlak kebertanggungjawab perlu selajur penesuur untuk dapatkan rakyat ngurus belanja melorok lum kepan meruun sistem semula jadi perdagangan anu adil ko sanang penama aman. Setiausaha politik tak Menteri Perdagangan dia melaat ko kos sara hidup KPDN Dato Muhammad Ghazali Haji Simara pengguna perlu lebih sadar tahak ko pentanggungjawab segar. Engkau ngamalan sikap muat perbandingan rego muat penian anu sebanane ko penelak pembuaran. Bila mata begini sempat wakil Menteri KPDN Datu Armijan Muhammad Ali ta maidan penombolan pesta kepengguruan KPDN Sabah 2026 ta Kota Kinabalu. Note program hendakkan ko tuung penting nambahan kesadaran masyarakat selain hak ko bertanggungjawab sebagai pengguna. Aliman mengenal dedangin usah perintah engko lebih sekot tak rakyat. Dedangin cabaran penting tak daerah lah datu perlu benuanan perhatian untuk mempesuur pemetekuan perkhidmatan tak masyarakat mee. Antaranya terposo pengurusan bagas pepejal koal kekurangan pekerja tak majlis daerah lahat datu MDLB. Menteri Kerajaan Tempatan Keperumahan Dato' Arifin Muhammad Arif Mara ekuan tuung pengupusan segik sedia ruun ta daerah rai teko ta prian seodone menopan antara cabaran penting anu perlu senegaan lingau untuk ngelak gangguan sistem pengurusan bagas pepejal. Sementara untuk nguatasan al kekurangan pekerja ta MDLB kementerian akan neliti keperluan meruun jawatan baau terpasuk accountant ko pandadangai jawatan anu penerluan bana. Ianya untuk nambah alat tenaga kerja MDLB anu betiu pengen datus wampu-wampu pekerja. Datuk Arifin Tenemuan pengabar tak program lintaran aspirasi Menteri KKTP tak upis Majlis Daerah Lahat Datuk. Kiulu pengen peluang sebagai tuung penting pemuluan Parai Blut tak Sabah. Kau panjadi pemeteko penanggunan agro pelancongan ke pelancongan berua komuniti. Adun Kiulu, Datuk Johnston Bangkuai mara peluang kole peneteko luaman sokongan Kementerian Pertanian, Perikanan ke Industri Makanan Sabah, MAFI, dia menanggun tanaman Parai Blut ke lebih alap kopan sekeluan. Di mana bagai tak program lintaran kampung dapur tak kilo. Nut ni didangi kawasan terposok kampung Tomis Jaya ke kampung Tomis Manggi Panggi terkelo untuk menanam pertimbangan tadiak skim tabangan Parai Blut. Nikot 3 juta ringgit peruntukan senedian terpos tahun limpas untuk penanggunan ke nama alap Nikot siampulan pertanian anu pertemuan kealapan tani ke 2000 petani.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.

Abar-abar selajur dai. Kebajikan ko produktiviti coba usik selajur pada suur. Luang tekuan tabangan lembaga kemajuan ikan Malaysia LKIM ta komuniti pedaing ta Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Pertanian ko keterjaminan makanan Datuk Chong Pung Hin mara seramin 960 siam jemu usik ta kawasan NN Rimo ke Alapan ang dadangi usah perintah. Antara ni tabangan peralatan dekop ting tali mampu jema usik tepeni bakul kakanan ta datus penerimo kopan khairat kepatayan seko RM1,500 ta waris jema usik. Perintah not mengkakal bekalan diesel pengen subsidi ta jema usik targo RM65 delita not ta ruabut ko rekod pemelebosan hasil dekopan. Beliau temuan pengabar pejeng rasmi Maidan Serati Rati Madani bersama jema usik ta Kota Kinabalu. Tersedia lingnai sarangan nak penanggunan tuung pemelebosan asid de laut diom ko deng tuna tak kampung kebagu sepanggar kakal ngagat pengesan tuung ko pengkajian kebuli pelaanan sebelum bulan pertimbangan untuk pemelanjaan perintah persekutuan. Tabangan kepimpinan ko pemetukuan toko nang dedangi bidang ramaian luaman anugerah gemilang maju cahaya 2026. Program yang mengkurung penerima anugerah nang seluruh melaat ko peringkatan terbangsa sebagai pengiktirapan joso ko pan tabangan segala tak masyarakat. Pengurusi pengajar Datuk Paduka Rehan Rahim mara anugerah benuanan nuut ngangkat kisah perjuangan pengorbanan kopan kesabaran tak sedih setiap pemetukuan. Antara anugerah iaitu posok anugerah toko delah ko dendo gemilang maju caya kepimpinan pendenduan perdana ko usahawan paling harap. Dia berucap tamai dan ni anun rasmi le endo tak ketua menteri Datuk Seri Panglima Datuk Julia Salak Kota Kinabalu. Program ko tema Maju Jaya jadi tuung kerjasama dan pihak ngerguan ke tekuan alap ko penonom Arfan ta generasi mura. Legasi lagu-lagu penyanyi legenda Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsad selajur kakal di mingotan ta ban generasi mura luaman pemerunan bintang universe pemarian bintang Sudirman 2.0. Program penurun le UMSC jadi tuung bakat-bakat mura nikituan balik karya penyanyi legenda Melaate. Pengarah program John Albert Chud mara pertandingan ngai suma merun bakat baau tapi pembetujuan matongan karya-karya Allahyarham Datuk Sudirman selajur terutan de generasi tak masa tu terutama RTM tak program tak UMS note pemerunan program note pembuktian kebulian mahasiswa melaan acara Buru Oyo ko panabang tak usah mempesuur warisan muzik tanah air. Pertandingan le penekemanang le Muhammad Safijan Edmund sementara Petrova Katrina Justin tak tuung kedua. Kopan Mo Segang wakilan UMS tak pertandingan pemarian bintang Sudirman peringkat IPTA tak Kuala Lumpur tak Disember tu. Mo pesan dapat balat ke Mo Abtu tu kau kebalik tajuk-tajuk kabar. Malaysia basak nambah alap usa negaan ngamo ngeta sempadan. Budaya kepegunuan pintar perlu penesuur ngodop belanja melorok lum. Pegadu abra balaat kemuaptus nunting le Alicia Michael nang seksen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi. Wah, nutan kami bersiaran ke jam telu ngabut nak tiru kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih untuk semua dinakan. Ha, ko sini kita buat kali abar-abar dia melat. Ko baru nonso le DJ Terasin alhamdulillah. Jadi bosok nak kita segmen ke telu segmen mene-mene lagu. Jadi mau kemu apa kami dinakan amun niat tersambut talian ko sini ya neh. Kajab okey, kajab bekat. Mohon maaf kami dinakan nyanyian pan. Semoga semua dinakan bekali bertiru sihat-sihat, ceria-ceria, daya katai selalu, kok bahagia selalu. Terung-terung minggu tu lau ahad tu uno kali sorok mulai yang tu mulai kekel kat kampung, mulai ngogok bandar, kok pinggul-pinggul lah dinakan. Mudah-mudahan sian-sian dan pelanan, pala-pala mau rita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. DJ lagu paku ku sini kemudian bangso, dah kau lupa. Aha, insyaAllah, insyaAllah enggak-enggak dinakan sian-sian yang aboy, ya ne maku lagu, insyaAllah akan playing ku lagu-lagu yang boy pernah aku lek dinakan. Namun niat sempat tak ada engkau nama lah dinakan. Mau on lagi setiap lau kami akan bersiaran. Jadi maku kamu lagu, sensei dengan maku lagu posok kam ya neh awal-awal lagi posok nak kam lingau-lingau dan kam posok sikut-sikut torong-torong no kang niat sempat pelingku ko. Jadi yan-yan pan niat teh aha ko yan-yan. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran tak TikTok. Terima kasih ngeramayan segmen kami bertiru sini kita buat kongsi-kongsi lah kok dekit. Jadi terima kasih sudi ya neh jadi bi kami tutungan bi berdaya. Terima kasih. Jadi kali kita lagu assalamualaikum jepatin maku lagu Arabi sidik dunia tu hanya pinjaman Arabi sidik bueno si penaku le anu sini mama wada buat penaku le raman yo maku lagu kemudian bongso. Jadi dengan penyanyi di kau lagu okay, ha? Jadi sama-sama tika le lagu daling-daling leleng kau Ruby rengat jangat tantian atuk iman kau ban insan peti o Fazlan Amang bapak aku le Sioko Sensi Sioko lagu-lagu baju sama Jimin kau. Jadi sama-sama kita kali dinakan sama-sama tidak yang tak seran sama alam mana.

0: Anang. Hei. Lo begitu juga Danti. Dan duk jumpa melan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
1: Hei bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke, tak tuntawan kereta. Dong no teta ni man telan, tenagu je no dau. Kok merumah un pantung sampah.
2: Pia na cuan ni, begenu kui ni. Ngerati kadinakan tinggal aku tengro. Seramin tak tinggal aku anak-anak te.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomor Luman Betis tak zebra lain. Inan tu Jomor ramai yang dunia berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklumnya semimun ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun terlanggar Jomor nunggu limpas se. Nak kira no pelancong kah atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundakku tarus jauh melawan kereta. Sampai yang Jomor limpas se pelanggat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segala ngelimpas. Peraturan itu binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.

Terima kasih Dinakan kakak lagi. Semoga aku dijepatin kakak lagi. Tak siaran sama lah mana. Terima kasih Nutan kami bersiaran ya terus so Dinakan. Kau sini kita berdaya kok dengar-dengar lagu. Kau kita ngarip-ngarip sini tak pukul 4 kemua. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru ni terus so tak pukul 5.46 minit kemua palangkah Dinakan. Kau berlagu berlagu-belagu bercerita-bercerita berkongsi-kongsi. Kau ni terus so turung-turung no. Turung-turung waktu dokon turung-turung minggu tu lah Ahad. Terima kasih untuk semua Dinakan. Kok jadi alhamdulillah. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy Nutan kami siaran ta TikTok kok ngeramaian lagi ngerembia lagi. Kok cerita game itu tu. Wah, kok lagu aku tu belagu barak gaya aku turi. Ha, kiting ndak feel barak aku. Amun belagu mesti yen yen nutup yen si penekedam. Ha, kok jadi segul no Dinakan jadi maku maaf aku amun tuturanku yang niat ngam kali habis yang sian jam pelanan Dinakan palap-palap kerita palap-palap tak alun-alun mudah-mudahan selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tenuju semoga sihat-sihat selalu Dinakan penata umur kau daya katai selalu penisiko tak pekara-pekara yang alap penetio tak pekara-pekara yang niat alap jadi terus ngejogo diri insan minggu jok tungan Dinakan kau betiru 10 bagi buan Julai 2026 mapusan siaran sama betiru banan ku kem kodong berlagu lekat tak aslan awang sekendap moto puas ke atainu maslinya Mas Lina binti Musa ke Rosnia lokop bau ni puasa jadi sama-sama tekalin insyaAllah setemu lagi kita tak seran sama alam mana. Assalamualaikum.

0: Siaran sama
1: Ala Bana.
2: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nya akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan abangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo kejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.

0: Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. Terutama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Star.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenana ne dikit yo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.
10: Ya nabar nu ala bana.
11: Itu dia pandai.
12: Ya nabar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
13: Minggo ko tu.
14: Nah. Nah. Ya.
4: Pitu kam dinakan.
15: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
16: Ling tutupan sama.
4: Bingo ko.
17: Labana.
4: Dela dendo.
18: Dinakan. Bana.
0: Magsuku sabab bamakale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Malaysia magak kalamato tag usaha ngatasan masalah maggabut ngelintas bantalan. Budaya tuju pamakai apanday suway pinapapag magsakab magatubag maka kahunitan masoal ongkos gastu kaluman habal minta dana. Malaysia magakal tuju matotog pagtawangan ahogpot o maka negara Indonesia mariom sektor alam sekitar maka kapindahan hawa. Minta dana masongan usaha pamatotogan maka panaga masalah maggawot ngalintas bantalan. Akal ina ni magtujuan ako maka paghalian tuju karuang bila negara. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Datuk Seri Eto Joseph Kurup Lausmin bantug nama Facebook ang haka Malaysia anokong taungan tuju pemaujuran Pusat Penyelarasan ASEAN Bahata Kawalan Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan atau ACCTHPC ma Indonesia. Nani pasoda inisiatif bahau makawak elemen diplomasi sains sadimil matotog ASEAN has found ako maka paghalian pengurusan tanah maka talun mainaan. Bahau-bahau itu datu eteng magnakura ma delegasi ngabay masyarat ke 20 maka pitu MSC ma Indonesia. Masyarat inan yang bawa minta dahan iti akan dilanjalan ma kota Kinabalu Sabah ma bulan 6 tahun sinong. Budaya tuju baanan pemakai ia pandai taga etika asanglit maka magtanggungjawab supaya patuhi penapa pag ako maka tawang rakyat ang ilangila ongkos gastu kaluman maka maujud ekosistem pangusaha yang lebih adil maka abontol. Setiap usaha politik tuju Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kuasa hidup KPDN Dato Muhammad Ghazali Haji Jing Ahaka bahawa banan pamakai supaya lebih isbat masoal hak maka tanggungjawab sigam maka hak pabiasa matongan pagbidaan halga penian tepat maka pailag min aboros. Beliau ngahaka butehe hinabu ang wakilan KPDN Dato Armizan Muhammad Ali Majlis Penutupan Festa Kepenggunaan KPDN Sabah 2020 Makonom Makota Kinabalu. Yuk beliau program inan landu mustahak menjadi platform masungan pengisayu masyarakat masoal hak maka tanggungjawab selaku pemakai sedih min amakilahan indaginis halik min perintah lawi sompok tujura ayat. Ania da karangay kahunitan utama ma daerah lahat dato subay nipatongan hinang mapapagpamasampayan perikmatan tujuh masyarakat rapag lahat. Inanipasod na masoal pengurusan hunsukan sigit maka masalah kakulangan maghinang ma majlis daerah lahat dato atawa MDLD. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Dato Arifin Muhammad Arif Ngahaka luha kawasaan tapak pengurusan sigit ya asal mania ma daerah inan tabut nani ongkonan na meminjarian antara kahunitan utama ya supaya rairayan ni atasan aku maka ilag min kasau tujuh sistem pengurusan hunsukan sigit. Sementara hali tujuh ngatasan masalah kekulangan baanan a maghinang ma MDLD pihak kementerian akan amandoga keperluan pemaujuran jawatan bahau pasodna akuntan maka dakarangai jawatan kritikal. Nani ako makakila-kila ka sukupan a maghinang ma MDLD ya butinaan ni tagarahatus walumpu makawalu kakitangan. Dato' Arifin di Bakhe Media ma program Jelajah Aspirasi Menteri KKTP ma pejabat Majlis Daerah Lahad Dato'. Kiulu taga kemanjerian selaku hub utama pemeluas buas paibud ma Sabah peminta dana manjeri maka tabang pembangunan agropemasyalan maka pemasyalan asas tujuh komuniti. Adun Kiulu Dato Joniston Bangkuai Ngahaka kemanjarian lahat inan manjari ni maujud laus min sokongan Kementerian Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Mafi Mariom amangun tinanom buas paibud secara labi patalua delua kualitina maka produk sadde. Beliau Ngahaka butehema program jelajah kebun dapur ma Kiulu yuk beliau dakarangai kawasan pasodna Kampung Tomis Jaya maka Kampung Tomis Mangi Pagi belikanku Kampung Tomis Mangi Pangi dipatongan untuk kolek katabangan mariom skim bantuan padi bukit jajahan 3 juta ringgit diperuntukkan sangai tahun palabai 7 pagahinangan maka masongan siampulan pertanian ia kolek tahampit hek nekot-nekot 2000 AA magkabon.
2: Dengarkan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kabajikan maka produktiviti a usaha maggawot nulayan patuy ni papapaglaus min pamuanan bantuan hek kemajuan ikan Malaysia LKIM 7 komuniti nulayan ma Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Pertanian maka Kata Jaminan Makanan Datuk Chan Fong Hidang Haka ania 660 makasiam nelayan makawasaan inaani maka hampit manfaat min indaginis katulungan min parinta. Antara nai bantuan ia ayai kapanya magsagaw daing untuk 50 nelayan tapene putusan kinakan 700 puho maka kolek khairat kematian maghalga RM500 7 waris nelayan. Perintah rusam anatasan bekalan diesel taga subsidi 7 nelayan mahal gak rakayu pilak nompok makalimasin dalita nindak min ginis bayanan maka rekod parukla ngahawasan hasil pukatan. Beliau nibak media bayi painang rasmian Majlis Rama Mesra Madani magbiak makan nelayan Kota Kinabalu ma Kota Kinabalu. Mariam Masahe iyuk beliau isun masual pembangunan hub pagruklaan hasil laut Lalom maka ginisan Daing Sovad ma Kampung Kebangu sepanggar masih Mariaman ngagarat pengesahan patanaan maka masih Mariaman kajian sebelum kolek kelulusan katabangan hek perintah persekutuan. Sumbangan kepimpinan maka pencapaian toko min indaginis bidang nilamihan min lanjalan program yani onan anugerah gemilang maju jaya dong ibu doang pok ma kondom program inan ama pagtipon banan panalima anugerah min sakulibot negara maka peringkat antarabangsa selaku hek kaalog pangiktirapan hek sigam magbudi maka sigam selaku pemintangan tujuh masyarakat. Pengurusi penganjur Dato Paduka Rehan Rahim mengahaka anugerah inan minta dana ama mahal tabatan sasila perjuangan pengulbanan maka heka magsaval masakawa pencapaian. Antara anugerah inan pasodna anugerah toko lelaki maka wanita gemilang maju jaya kepimpinan wanita perdana maka usahawan cemerlang. Beliau omah sampai ucapan ma majlis inan ia ni rasmihan hek handa Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Datuk Julia Salag ma Kota Kinabalu. Program ia amua kabtang maju jaya inan menjadi platform pagtabangan indaginis pihak magsarang sukul ma pencapaian cemerlang maka menjadi pemintangan banan makanak bahau. Legasi ongka-ongka penyanyi legenda Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad anatas ahambug mabanan makanak bahau lausmin penganjuran Bintang Universe pencarian Bintang Sudirman 2.0. Program anjuran UMS inan menjadi platform kepandaian anak muda hinang persembahan ongka penyanyi legenda negara inan mengarah program John Albert Jode ngahaka pertandingan inan hingga ikahal amungkal kapandayan bahau gompain rusab magtujuan maka paghalian hasil ongkaan Allahyarham Datuk Sudirman patui pinahia maatai hek makanak bahau. Beliau nibak RTM ma program inan ma UMS yuk beliau penganjuran program inan rusab maka buktian kemanjerihan mahasiswa angantanan acara tama suhul saddi min maka tabang tujuh ama mahal tabatan warisan muzik tempatan. Pertandingan inan kole juara he Muhammad Safizan Edmod manakala angan raug kole numbul karua he Petrova Katrina. Peminta dana meminjarian sigam layak ngewakilan UMS ni pertandingan pencarian Bintang Sudirman peringkat IPTA ma Kuala Lumpur ma bulan sangpuk makarua itu. Pemupus sabal bina sampai papalik habal mustahaksi. Malaysia magakkal matotog usaha ngatasan masalah maggabut ngalintas bantalan. Budaya tujuh pamakai apandai subay pinapapag magsakap magatubang makakahunditan masual ongkos gastu kaluman. Butena belahat kuapiti bayi nisadian min seksyen berita ewala semasa terjemahan na bayi hinangku kandi terjemahan balikanku terjemahan na bayi hinangku kandi. Berita ini sunting hek Alicia Michael. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pamalang Jalan Budi Disil Nagna Rakayu Hari Bulan Pitu 2020 Makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita. Untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumo makale.
2: Sabah
1: BFM.
2: Siaran hiling sama
1: Mbak Nasa.

0: Sabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rizab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Balda sa siaran tapinik bis yang puk makruwa titik pitu frekuensi saranakan ku hapitu masih lagi anisih aneh si John Mariam segmen ongka-ongka pinian bisa kawa alau ahad jadi habut biasa saranakan ingga warna saranakan tapa avai ma live tiktok sabah VFM butir ani arusa butir ani ti arusa kita live ma official facebook sabah VFM manjari kam angavai habaha ania ongka abangan Mariam Syekh menungkong kapini anbi bahan ya ong ya bilahi pakalebi makohab itu serenakan jadi hal serangai ini pagsukulan tukam kami selaku pamakale setia sabah VFM peminta dana serenakan ngaku kesempatan sa paliku waktu solat fardu maghrib maram bila pantai timur masampunat tentuna lisag onom 20 maka tulu minit manakala maram bila pantai barat lisag onom tulumpu maka 5 minit jadi harusab peminta dan diwantu waktu surat fardu isyak marabila pantai barat makota kirabalu maka kawasan-kawasan jalua waktu na malisag pitu limampu maka samit manakala marabila pantai timur tentuna masampu na lisag pitu tulumpu maka walu minit jadi adakan syarat akhir ni pagsukulan untuk kaam kabimon nanggama inggiru pa ikam makali siaran healing sama kuhabitu yaka makali kita min frekuensi biasa ma frekuensi siam 2.7 ma RTM click ma TikTok sabah VFM ma Facebook sabah VFM sarang ahayan ipagsukulan untuk kaam kami mon ma kohap itu igal linggisan adilasa magsuno maka ongka min artis den bisa isun paglahatan sabah VFM syaran hiling sama ambal nasa

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti merem sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ang bangasa.
3: Sa Babi FM, siaran healing sama tentu namai Tumas yang puk makan wati tik pito frekuensi roi sab ay karenakan tapa abay my live TikTok sa Babi FM. Tentu namai si kami siaran si Junjun kohap itu saranakan jere roi sab anila pa indarakan tapa abay ngamu ongkaong kamin artis bahao tentu na sago maklum na alam nituran lagi untuk kolek ni nilai raho jere untuk panuntulan pada saranakan nama ingga mengirupa ingkam selaku pamakali setia sa Babi FM bantung iti mustak untuk kaam bang iya ikam bilahi ongka bi apira ongka ma RTM jadi turanun bi mariom format MP3 turanun bi ni urrkrtmkk@gmail.com turanun bi ni email inan saranakan maka lampiran cover album maka sekali tinuran itu lirik ongka inan saranakan jari manjari magurusan maka unit rekam kana nagna min lisag walu subung ngabot lisag lima kohab jari inaani landuk mustak untuk kaam kamemon selaku itu banan pemain industri tanah air peligay na untuk ongka-ongka bajau tentu na saranakan ako manjari pina ongka ma siaran ta sa kawa alaw saranakan jari serangahnya ni pagsukulan ani ana pa indakan tapa avay ma live TikTok maito si di Maria Homed si kakak Rose magsukol amin sa Babi FM ang mo ongka min artist Sam Kidal si kanandungan jadi ang magsukol to kam kay mo saranakan tapa avay Fazli Lindangan Abisa kakak Betty ni ana pa indakan tapa avay ma live Facebook sa Babi FM serangahan ni pagsukulan malum na saranakan ongka ito si Ranta to hal ranjam hingga akan sempat akan paungkat tama kuhap itu akan pakalita salik-salik maghibur-hibur kita maglasig-lasig kita sananakan ongka min artis Sam Kidal si kanandungan di amirkan tapa avay ma TikTok live sa Babi FM si kakak Di Maria Homemade sa Babi FM siaran hiling sama ambal nasa

Kansen Aralundom Am Salam Lesha Madani Reno Ringo Homyun Ahunu Pamahunan Pasukunku Yardirin Pahulu Ahora Kasi Bonsoi Malaysia Apokot Huang Ahihin Sup Analing Gapura Kinabalo Karamalanu Angin Sumail Intora Panggaitan Nupamahunan Ulu na nampakuan ang raapanday kasip kapiyo patra kasingkatan belanja nuvaya. Malaysia apokot huang ahihinsu pra Indonesia rababa livung lukinayano ang pahunggaan no iklim. Nakayak niyo amaruang rapokot ang imboyo ang manalinggapur kapahanan kinabalo karamala no angin sumail into rapanggaitan no pamahunan muli rakansayan no rakyat rakaruo-ruo pamahunan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datu Sri Ate Joseph Kurup pra Facebook nuna pavala Malaysia nungkor pambalan ra intok penampilanan ASEAN pahampalan nu kinabalo karamalan nu angin sumail intor panggaitan nu pamahunan SCCTHPC ra Indonesia. Itu na kaya nyo pokot nakawahu panutunan rababal diplomasi sains ama pengkoto piora ASEAN has fun ra penampilanan ra tanam katanan ra livung nu pamahunan nahimar. Wahu-wahu itili datu arta na nampilon na delegasi Malaysia inura pahutuman kadungo pram tulu MSC ra Indonesia. Pahutuman rayus kulimanin paralanon ra kota Kinabalu rakainsa no ra bulan ka onom ra taun matongtu. Ulu na sauk ra ulu na nampakuan am ra apanday am sino kain tutunan rayus konsoyon poyo konumin supra rakyat ang urus ra balanja nubaya mapasila ra babal pantalanan ra onsoy. Setiausaha politik no Menteri Pantatalanan Randalom Negeri yang Belanja Nuvaya, KPDN, Datuk Muhammad Ghazali Hajiji Nambala, ulun na nampakuan na kasip akatutun rahom ang tanggungjawab nilo. Ukula ito rahino tumutun raloho, ambal rapahilian otopot am ahayay. Iso Nambala rahitu rapat ng Majlis Pamaparan Rafesta Kepenggunaan KPDN Sabah 2026 Rakota Kinabalu. Rahu kano po yo program hino minsup amaruang raka limana nu ulun anampakuan na mampatanul rayus rana salinut pokot nu perintah rakyat.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorong no yuk. Musik yang ngorong ngoku no. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giuk lah pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Aya. Oh kau ti Ming ah.
2: Bundi Diesel untuk penata limpun reka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondora karita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my
3: akapandai kaki ahin tanah angiwit rapusu taka apiha am ahimpin intora arul ra uat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular insu papaponso era lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba am suang nu kolesterol ra inan

Yo apa kan sian dalam nombor kami pakai-pakai konang kini ngoramon dalam kesalulaan dahun murah sama BFM. Lalu nombor apa ning konangan ramyun pakai-pakai rayus kono angkini ngoramon. Ah, raka saluan dahun murah sama BFM. Yeno semua kena perkara paparan ada jam kasiam lalu nombor. Am reno kena kau kaya rako ni hadirin. Aku nak marangan pakai-pakai raka saluan dahun murah sama BFM. Karena pasin dengan anda kau onsoy. Ya roro itu pakai-pakai kera oro minggu. Rao peram 2 hari bulan, da bulan ke tulu 2002 peram anom. Melansan ramyun kawi, rakono onsen sayak baga-baga ka. Reno tulu rakono rahun ulun, rakono demam bola. Dimasuk nu bola, heno FIFA 2002 peram anom. Rakono asu anggeli kono baga-baga, rakono sanggupannya kono ralu muat awal. Ahilong, ahilong rapasukan-pasukan kasih hak myun. Ahili. Rapa hilian FIFA Piala Dunia 2002 ngopra monom. Ra oro itili ra duo kono pahilian. Nah, inu mar oro itili. Itu tumalimpun ter jam ka 5, ra tu semukur jam ka operam rondo kali. Ra itu kono pahilian. Nah, bola sepak Piala Dunia FIFA 2002 ngopra monom. Ra rayus kono mayar RTM. Heno mayar RTM klik pahaga-pahaga. Ya wak aku nak beli yang kini ngoramon pakai-pakai hino mayara live TikTok mayara sama BFM. Mika peyo kono mayara live Facebook may. Ayara page mayara sama BFM. We good. Aku nak kau tu malim bayar aku nak kini ngoramon dalam kesalulan dahun murah sama BFM. Hino mayara live Facebook may. Mika peyo kono mayara live TikTok may. So yang tera live TikTok may kapa ya kau panak kau beli yang kini ngoramon. Hino mayara portal nu radio RTM pakai-pakai kahin dapat ikut minyak. radio.rtm.gov.my sama kau pernah kena beli itu maling bayaran mon kau nangkini ngoras sama BFM ra RTM ya ora si muni kura dua rimbai kena pangkini ngahan tegar rimbai-rimbai gak salulan dahun murah sama BFM lalu nomino ino rimbai kasano rimbai intori nor hayati di sukifli rimbai ninggalan andras sadin-sadin sinonsol hamsun ono rimbari Adrian Ampalus dan Tamri Binus Ben rimbai ninggalan andra kosonku anduli.

Budi Disel untuk penatalimpun Raka Sari Bulan Sila Katuluti Mangindangan Ra Ilo Ndok Mokondo Ra Karita Disel Persendirian Makasih ya Ra Disel Maka Subsidi Ra Logo Donga Ringgit Mopor Ngosin Selita Kosong Maka Pandai Rumah Kasih ya Kia Kapang Kalo Maki Ruang Ra Kota Tayar Pickup Am Jeep Disel Hindaimin Budi Madani.gov.my

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina aku petuang aning dapat kesaukra juara meliwara hino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya hino tahun 1900 Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya apa bagian dari itu dua rimbai kau nari ngomion raku dapat pinai munan kau raku dapat kini ngan takar rimbai rimbai kesaluan tahun murah sama biar malu nomino. Ya nari rimbai kesara itu rimbai interi nor hayati di zukifli. Ah ya nari rimbai ninggal ada sadin sadin si nonsol. Sunu kau nari rimbai ria dren ampalus nantam di binus band rimbai ninggal ada kosong kau anduli. Ya nari kita kara jam ka. Tulu dua ngoperam balu nga minit ralon dom. Paling kau dengan rise kedor paga paga tak kasih mimpung ina era live TikTok mai rasa apa BPM ralon dom ina rakunong aswang. Nak kedor paga paga tak kasih mimpung ina era live TikTok mai. Sini aku no paga tak kasih Pak Banang. Kansen ralon dom Pak Banang. Sampai itu pelanduk kampung kansen ralon dom rakun. Aw anukung ra Argentina DJ rakun no. Paling kau dengan pelanduk kampung rakun no. Sih anukung ra pasukan Argentina randalong pahilian piala dunia FIFA 2026 sini apa itu Jack Lee Adi. Halo DJ kena kansen ralon dom onsen kapio rimba itu DJ kan paling kau nangen Jack Lee Adi yang biasa biasa dia bilang kan kalau no TikTok na tu paling kau nangen kan channel London Mami Free Impro Boy Impro Boy Suhaila sampai itu Waina Waina kan channel London Mam Jik Ijik kan channel London DJ kan no paling kau nangen kan channel London Mam Rainial RJ kan channel London Dodu Ash kan channel London DJ kan no wah happy rakun paling kau nangen Ramyun Rise kau dah kawan share pakai pagar live TikTok mai live Facebook mai ya pai lupa kono asuang pio kono rapa apa kata rambokon asu mimpung sumingga urita kang kiningo kasalula anda nomor sama BPM atau kono kenen tokon nilo sini aku no live TikTok mai live Facebook mai ino maya ilora live TikTok live Facebook ino maya shame you no paga paga ka ay lo pana kono tuloy tu malim bayar ta kono ang kiningo ang kining urita ka ma kasalula anda nomor sama BPM pasin dengan anda ka onso. Ya orang sekarang kini ngetuk kabira rimbai-rimbai Polinus Alisius alias Mala rimbai ninggalan ke Guangon Rasumimpung sunu rimbai Syarudin ampakut rimbai ninggalan ke Kandui Lumayau.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau Tuang aning dapat kesaukra juara dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu yakin ora tahun 1994 1986 ono am 2026 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kapandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan ra Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, Rahayono, 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nuluaba sandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparayuson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatan Dulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Huson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangi Witra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayan

0: Ih, kulut rasiaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya karingohku tuh.
1: Iyo kan ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorongoku no. Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh koti, pai panir guang muno ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara. Dari warah hina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu. Ya hino ra tahun 1900 opor. 1900 balu ngoporam ono. Am 2000 dongo koram ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Bundi Diesel untuk penata limpun raka sehari bulan sila katuluti. Mangindangan ra ilo ndo mokondo ra karita Diesel persendirian. Makasih ya ra Diesel maka subsidi ra logo do ngaringgit mo perngosin selita. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo. Maki ruang ra kota tayar pickup am Jeep Diesel. Ilaimin budimadani.gob.my.

Ya bapak yang akan suku tekan dari jam kapalu dua ngaminin la London rata tanu meres studio tu. Apa ni kurangan rayus kira pagi pagi aku naik naya masih pikiran kini ngoramon. Dalam kesalahan tahun nomor sama BFM. Rimba ikan nari ngomin dari tu rimba yang terirus di rapail rimba ini kira langu kan dopo perno. Ayo nora aku nopo pagi aku nopo api nasa lula aku nopo pangkini ngan tekan rimba rimba kesalahan tahun nomor sama BFM. London mauro minggu pagi pagi kah. Rau peram 2000 lara bulan katulu 2000 dungo permonom. Rais kau dah tu muncul ramo, eh nama yer live TikTok Mikey, kami kapi kau nama yer live Facebook Mayer, aku nang kini ngo, kesalulan dah nomor rasa BFM, aku nang asuang kau nampak apa kata kak, sinu mimpung di takak kau nang kini ngo kesalulan dah nomor sini aku nang JR Squad, kansen dah London dijadi kau nang, paning kau nang yang pilih boy, kansen dah London, Masha, Shaila Chu. Shaila Chu kansen dalam London DJ England manang DJ kan hai mantap paning kuanangan Shaila Chu kansen dalam London riun harakone nanya sampai itu isara konsel London DJ pas kosono piala dunia kan nakalak ni manuk kuli bai kan sara am sasong kan pasukan-pasukan bukan nak boleh kan untuk maya asini kan apa pasukan nah nakancop nyerah separuh akhir dalam pahilian piala dunia FIFA 2020 Pramonom akhirnya pasukan Francis akhirnya pasukan Spain dan dalam arah separuh akhir piala England akhirnya pasukan Argentina pahilian piala dunia FIFA 2020 Pramonom separuh akhir.

Iya, apa kabar guys? Kenapa balik ramyu? Dapat pelan itu pagi-pagi kawi, enora apa pelan itu rakono pahilian pesta pantu negeri Sabah 2020 pramau nom. Kuman peralano radong entora dongo pram tulu hari bulan sumukura dongo pram balu hari bulan bulan katulu 2020 pramau nom. Atau malam pun terjam ke siam rasu soal sumukura jam ke apa dah kemayon. Amuman ra auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Yo apa rais kono kau sino kono masamyun ki kono maya pe kono ahiliran dalam pahilian pesta pantun ba peringkat negeri Sabah 2020 manom rais kono kau moera pahilian ina mera JKKN Sabah ra dongo pram tulu ribulan sumukura dongo pram balu ribulan. Ya, kini kau tak kapi ada dua rimbai. Kau ada peringon, kau rapa kapa kara kesaluan. Dahun murah sama biar pempasi dengan yang tak konsoi. Eno rimbai kasa, eno rimbai entori sudin kansu. Terimbai ninggalana bilin numatu amsu. Nungan rimbai jasidi jupri. Rimbai ninggalana kubayau ku ragali.

Yo apa yang dari tu dua rimbai kau nak ringom yun, yang rimbai kasar itu lirik rimbai dari Sudin Kansut, rimbai ini kalau nak bilin numa tu, amzu no rimbai Jasi da Jupri, yang rimbai ini kalau nak kubayau kura galing, apa apa apa ini kunangan rayus kau ini ya, live Facebook mai, yang apa kata kau timbul tawa, timbul itu rata tawa kau no, kan saya dalam doa mereka win orang orang rasa apa BFM, ampiu kau no radio jiba tugas kau no paling kunangan, timbul itu rata tawa orang kau no paling kunangan, timbul itu rata tawa mengkapi kau no lupa denganku, aku no apa kata kasi ni mimpung ina yar live chat TikTok mai rasa wa BFM lon domino sini aku no bos kecil ko ni galano DJ galano TikTok na tu kan sendalon dom hai DJ kan paling kan sendalon dom silinis Justins kan sendalon dom Melenyo kan sendalon dom DJ kan sendalon dom ramyun paling kan sini mimpung ina yar live TikTok mai rasa wa BFM abras kan kawan share live TikTok mai live Facebook mai ai lebih kan rasa wang kan berapa kata kan sumimpung sumiga berita kan kini ko kasalan dom rasa wa BFM lon domino rapasi dengan antara on song. Aliwara no paga paga ka rayus kono pa Papalay kono mino kini to papalan ralo no mino yeno ra Carnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat Zon Sabah Am Labuan tahun 2020 nom Deno uman paralano temalimpun tora 2020 lan sumukura 2023 bulan bulan katulu 2020 nom uman hintora jam ka walu rasusuau sumukura jam ka apat ka mayon uman untuk pengumuman itu uman ra edetik EDTIC JTM kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu memuan impuasa no Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datuk Haji Raisin bin Saidin.

Yang apa-apa lah, kau kena apa-apa, kau boleh kau dan kini ramon dah kesalahan dah umur sama BFM, eno mayara alal RTM klik, aha, eno orang RTM klik itu kan tengah kena angkin ahilong rapa hilian Piala Dunia FIFA 2022 para monom, RTM klik pada apa kapa kaka boleh kau ringo hamion payo, kau no radio nu itu radio radio RTM, nak simpung ni kau no radio rasa BFM, eno boleh ringo hamion mayara RTM klik pada apa kaka. Aku no kando kali kono untuk mingguan kini ngoramo dalam kesalahan tahun murut. Abis ini aku no RTM klik. Aku no untuk mingguan kini ngoy. Download tu mina aku no RTM klik. Telefon mien no. Pengopan na Piala Dunia. Abis ini aku no untuk mingguan kini ngoy ahilong. Aku no saluran saluran no RTM. Eno mayra RTM klik. Pahak pahak kaka. Ya orang sekarang kini kita biar rimba rimba entori api yang sound soon rimba tinggalan nendrati rong takano. Takano sa sunu kono rimbai Diani Lutfi rimbai ninggalan pinilat mu huangku.

Yo papa ini tu dua rimbai kena dari ngomion rimbai riva entar ya apian sausu ngamsu nomor rimbai Diana Lotwi itu li akhirnya rimbai entar ninggalan api ni lat muhuangku ayana nang kita kada jam ka walu dua ngopram balu ngamini di London rais gara paga paha kata ke arah kena masih pio kena setia ramon kena kini ngora ke Solo nomor sama BFM akhirnya mayara live TikTok mai live Facebook mai mika pio kena mayara frekuensi frekuensi rapa mahunan mino arah kasimpung rako no ke Solo nomor Londo Mino Rasaba BFM pasin dengan antara onsoi apa ni kodangan aku dapat kataka kena simpung ini ada live TikTok my Monica kanzen da Londo Ali Kindim kanzen da Londo DJ kena apa ni kodangan am Lemon The Ice kena ingalan TikTok natu kanzen da Londo Veron Stella tulu-tulu kanzen da Londo DJ aku dapat kodangan am Bos Kicil Bos Kicil ingalan nuan natu apa ni kodangan am Rabita Bita kanzen da Londo sama DJ kena apa ni kodangan am Yunin ada live TikTok my Rais kena kau tetap setia ramon kena kini kena kasalan da nombor Rasaba BFM pagi-pagi kau.

Yo berbagai orang pabalik ramyun rakun babalu kawanan dan sambil pemohonan tekan Malaysia ra urun suau. Yen ora ora kasa program talu hari bulan bulan katulu 2020 permonom. Pabalanu pabalanu ora kono kawanan dan sambil pemohonan tekan Sabah itu pina insalan ko pisan. Meteorologi Malaysia ra babalu kawanan dan sambil pemohonan tekan Sabah pagak-pagak urun suau ora ora kasa. Yen ora sambil rasu suau jinang ka rumah sam ragu kula intok. Amra sambil kamayo untuk palak amra sama awas raku kula intok. Amra sambil alon dom yak peo pakai pakai karu masam. Untuk palak rasa awas sama ngina por yak peo raku kula intok. Kalau suanu matu noro roro nunsua minimum no dungo pram talu darja Celsius. Maximum no talu ngo pram limo darja Celsius. Ya bapaka rayus kena kau ahilong pembelan intro aku pisah meteorologi Malaysia. Aku no babal no kawanan sambil pamahunan teka Sabah. Rakono rain itu orang musim rumah sama bagai-bagai kah rayus kena air hilang apa belan apa belan rako pisan meteorologi Malaysia yang nama yang laman web rilo mit.gov.my. Ya orang sekarang apa suku aku pilih ini taran apa kata kain air rawas sama air nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu rawas sama air sama WFM arah kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Ayo pilih itu untuk Joseph Potilu kansen alondo moro minggu dijadi kono on kabar kono paling kurangan kansen alondo mion kansen alondo rakawin apa kata kata angkini ngora kesaluan dah nomor reno tu kono kosono Julita Magret Narumbai Pita MM Sokro Jelina Vitalis Florita Kinajil Josie Mindong Maria Juhan Alusi Doyo Malika Winnie Mingkrong Clara Inatius Nai Sugut, Nai Sendakan, Charles Loginun, Datu Elizabeth Morris, Joakim Kubut, Julius Pansi, Avitus John Modit, Marius Marudim Gawis, Lazarus Bio, Keno Petrus Quintin, Itura Tambunan, Ingam Satur, Patricia Nicholas, George Mining, Patrick Anang, Choi Rataman Pasir Putih, Rakono Francis Bonio Siluk, Ambilin Kurisilo, Rakukawi, Keno, Alansan Isilokawi, Rakono Onsen Soyak, Tukir Tukir Nuoro, wah, paling konangan dijadi Keno Pansindangan, Lauta Kamurut Onsoy, Kapio, Rakoni Joseph Potilo, paling konangan Saulirin Joseph Potilo. Ya apa kabar guys kan kini ngotak biar rimba rimba entori marais pelanuk dan tampri molisikin rimba ninggalan andra oko inda amsun rimba Doris Dorse Mimi Ladius rimba nan tamri idinin ambaru rimba ninggalan nalolot ram Malaysia.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Meliwara kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya finora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Bundi Diesel untuk penatal infon raka sehari bulan sila katuluti, mengindangan Rakyat Londo Mokondo Rakarita Diesel persendirian, makasih ya Diesel maka subsidi, ralogo donga ringgit mopor ngosin seliter. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo, maki ruang rakota tayar pickup ang Jeep Diesel, nilai min budimadani.gov.my.

Yo baga nere tu dua rimbai kena naringon mian baga baga gai narimbai kasare tuli. Rimbai ninggalan anda oko inda rimbai nere merais pelanduk nantam rimoli sikin. Sunu kena rimbai ri dorse mimi ladius nantam ri idinin ambaru. Rimbai ninggalan anda nololot ram Malaysia. Nangi kita kara jam kabalu apa ngopuram rondong amini da londong. Peringkoran ngara is kora baga baga masih pekono sumimpung ramor kasaluan daun nomor rote hena sinumimpung. Inayar live TikTok mair londong itu asyunya kono baga taka. Aku nenayar live TikTok mai ragu nasu anggono baga baga takaku ni naya live TikTok mai. Kansaya ninggalan kansaya nalondom DJ kono paningkonan kansaya nalondom Mel. Kansaya nalondom DJ ragu paningkonan nam Elin siam ngopram limo. Kansaya nalondom DJ ragu paningkonan nam Yun Amrohana Gun Salam. Kansaya nalondom Ryun DJ Onso ya ramai ragu paningkonan yan. Azinu mimpung naya live TikTok mai kono baga baga. Ragu no naya live TikTok mai. Rais kena kau share ragu live TikTok mai nalondom mino. Rasa apa BPM kesaluan tahun umur apa baga kami. Ara suang piokono baga taka sumimpung suminga ori taka kenang kiring ora kasaluan daun umur atau kono kono intokono ni opaga baga ka amarki atau weki amsini aku no live TikTok mah itu ilu pana kono abuli atu malim bayar taka kono angkining ora atu malim bayar angkining ora kasaluan daun umur sama BPM pasin dangan dan taka onsoi ini ora kukula rimbai kono apa ringon kura baga baga ra kono pamarangan ra penting aisan miun ara oro nu olo minggu baga baga londom nu oro minggu ayar oro nu sa ora kono Onsoa lumua tamang keraja. Londo minor aku dah anting ay sambil reno. Angkini ngoramun dalam kesaluan tahun umur rasawa VFM.

Yo papa kara hiskura papa lai kura miun ra loho loho nugata ra oro nuswa ra oro kasa ra operam talu hari bulan da bulan ke onom 2000 bulan ka tulu apa ke paka ka 2000 dong operam onom

Rau nun suara rau kasar rau peram talu hari bulan bulan katulu 2020 peram nom rakonol roholo nu gata itu pinen salo nu inan nguasa industri gata sabah elai jes rau nun suara rau kasar eno ra loho nu susunu gata loho nu susunu gata siam ngaringgit to peram 5 sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kasa 4 ngaringgit unu mengu peram 8 sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kado 3 ngaringgit siam mengu peram 4 sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 4 ngu peram 6 sen sa kilogram gata kantalan grade kado 3 ngaringgit 3 ngu peram 2 sen sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Yo papa kena itu kono loho loho nu gata ra oro nun suau ro ro kasa pinisalo no inan nguasa ro industri gata sabae lai GS ra kono ro oro nun suau ro ro kasa ra operam talu hari bulan ra bulan katulu 2020 operam onom am sino kali kono paka paka kono antalan gata mio namin kono loho loho nu gata rai sekarang kini ngotak kapiara rimbai rimbai intor ini kolos anggang rimbai ninggalan anda haun pinatatang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania serta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Bundi Diesel untuk penata limpun reka sehari bulan sila katuluti, mengindangan ra ilo untuk mengkondo ra karita diesel persendirian, makasih ya ra diesel maka subsidi, ra logo donga ringgit maupun ngosin seliter. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo, maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel, ilaimin budimadani.gov.my.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa bagaimana kasih kita kerana kepaparan siaran Sabah BFM ke seluruh anda nombor dalam domino. Paling kau dengan kami yang rayus kena tumutun ramo paka-paka. Ke seluruh anda nombor Sabah BFM. Keseluruhan dah nombor rasa apa VV mari ngomong datu kitu kir noro ini tu malimpun tor jam ka tulu baga baga ka sumuku ra jam ka siam ra londom hino maya ramon rasa apa VV tapi kono maya RTM klik kami kapi kono sini kono live Facebook mai live TikTok mai untuk pinggo nang kini ngora mendalam kesalahan dah nombor amun rayus kada paring ko nang apa baga ra sungkor miun kono inaya ramon ra kesalahan dah nombor nera live TikTok mai ara kono sumindangan ra ko ra dalam live TikTok mai live Facebook mai amun share live Facebook mai live TikTok mai po yo apa kenangan baga-baga rayus kena kau sumimpung tukir-tukir noro ra mayar live TikTok mayar Sabah BFM baga-baga kak tumunggul napor kesaluan dahun menurut kau napor kena kaya kesaluan dahun dusun mayar DJ Albia baga-baga ra kesaluan dahun dusun ino ra pura pungu kapaparan nu siaran nu Sabah BFM kesaluan dahun menurut ino tumbuh rajam kasiam ralondo Irwani kok kora dua rimba rimba kasano rimba entar i dua timi rimba ninggalan nanda butitin am suno rimba ri idi anda yul rimba ninggalan nanda vira nak terakon ya dirin kansen dalon dobra mingkawi kansen dapat tinggal sami nam bye.

0: Assalamualaikum kapisanangan tetuang tabi Malaysia Madani. Banyak dong ho iti kabar anak yunan. Pelumbusan ku Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar-kabar. Malaysia tumapot papagirot karaja menaribaw kantakan lisun dumarapos piwalitan. Kabasanan pamagunan to sanong kiguna pagarisan montok managuang balanja masi. Kabar poin-penu. Malaysia tumapot papagirot piso kadungan karaja bilateral miampai Indonesia. Ida suang kaganan kayunan po sarili om kasimbanon iklim. Om nagi papaing kawas karaja pagantangan om panalaban lisun dumarapos piolitan. Lang dilomontok papatantu kusasagitan dat magigyon id agudu duo pagun. Imontiritada na sanda dam katilambusan kayanon Datu Sri Ate Joseph Kurup maya id Facebook daw minabaros. Malaysia manakadung kopyo dit panuridangan longkod pangludan ASEAN montok panalaban. Kantakan lisun dumarapos piolitan ACCTHPC id Indonesia. Kampay na ninggisaman wagu pungukaban hal diplomasi science. Sueka papagirot da ASEAN has a fun montok papatantu pungludan tana om talun id kayanan diti. Di kawawagui datu ate minamuluguan tinimungan Malaysia ida pitimungan kaduna pada maturu MSC id Indonesia. Pitimungan niloman papanaho id kota Kinabalu montok kumainsan nagi datulan keenom taun dumontol. Kobasan ko pumugunan dit po yung ontok kikaturan om kitonggungan kiguna tilambusan papagoris montok manguhup da magigyan ngay mangulud balanja masih om papaharo ekosistem kadagangan dit adang om po yung ontok. Minaborosit manunurat politik kumamantiri kadagangan suang pogun om balanja masih KPDN Datu Muhammad Ghazali Hajiji. Kiguna o tulun mamaguna ngay dat labi kailo kumadhak om tanggungan diolo miampay magintong piswayan katang. Papapanaw pamilyan dit otapot om magalay pamirubatan. Ilan na panganaboros disyon tok minangay. Suguta kukago. Ilan na panganaboros disyon antok minabi dit mantiri KPDN Datu Armizan Muhammad Ali. Ida kantakan pemupusan festa kepemagunan KPDN Sabah 2026 ida kota Kinabalu. Kadaw ababayan bagal dilapan ako timpohon kiguno montok papagirot kapurimanan magigyan ngay karait hak om tanggungan sebagai tulun memaguno. Suay ka papaintutun magisusuay ninggisaman perinta miampay dlobid o samok kumah magigyon ngawi. Pipiro paginumbalan tagayo idwatas lahadatu kiguno tangguangon montok papagoris kapatahakan surupu kumah magigyon na kayanon. Wakon na panga pangludan tapad-tapad ngawi takadaw omhal akuryanan kukumaraja idapurwan watas lahadatu MDLD. Minaboro si Menteri Perintah no kayanon ng kawalayan Datu Arifin Muhammad Arif kayanon pamunsan rinomos idwatas dila na panuno. It apapasili dila sebagai wakon paginumbalan tagayo dit kiguno saribahan at sikap montok magalay kakasahan id panguludan tomod topod tokodaw. Damat dila mantok menaribaw hal akurian kukumaraja id MDLD Kementerian Papapanaw Pagintangan Kugunon Papaharo Karaja Wagu Kampay no Accountant am Pipiro Karaja dit suay. Ilo na po nga mantok papagirat ginoris Karaja MDLD it babay no dit kihara hatus walu na padamalu kukumaraja. Idatu Arifin rinuba kapahabaran id ababayan jelajah aspirasi Menteri KKTP id tupiser puruan watas lahadatu. Kiulu kiharo kesiwatan sumilid hab tagayo kepulabusan parai tidong id Sabah insan-insan osili pengunsub keburuan agro kotambuluyan kampaino kotambuluyan mimpo tinimungan magigion. Adun kiulu Datu Johniston Bangkuai Minaboros ilana pangamilod odimpot maya sokodung. Kementerian Pemutanaman Penginsadanan Pemurunan Takanan Sabah Mafi Ida Salom Popoburu Pemutanaman Parai Tidong. Ilana pangamilod disio Ida Ababayan Jelajah Kabun Dapur Ida Kiulu. Tumano daw pipiro kayo nun kampay na Kampung Tomis Jaya om Kampung Tomis Mangi Pangi. Nailan montok man pamusarahay idi Siribas Kim Punghupan Paray Tidong. O samok taluriyang ringgit, pinabi mantad po di taon nakatalib. Montok punuridangan ang papayang kawas sinonong o samok siyam na po ralan pamutanaman. Dit kapanahak kagunon kumad o samok 2,000 mamutanom.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Katundunan ng kapalabusan hasil dat mangingin sadangay tilambusan papagaris maya panahakan punghupan katinanan keburuan sada Malaysia. LKIM kuma mangingin sada id kota Kinabalu. Kumado mantiri pamutanaman ng kajuminanta kanon datu Chan Fon Hin Minabros sa ginumuon ng nahatus o ng napadamasyam mangingin sada id akoyanon dilo nakaramit kagunuan mantad magisusway ning gisama na parinta. Wokon na pangapunghupan kakamot manginsada kumad limo na hapod manginginsada na pili bakulta kanon kumad hatus minamaramit om kairat kapatayon kiginumu 1,500 ringgit kumadit waris manginsada. Parinta nga papatilambos na gilit panikidan diesel kisubsidi kumamanginsada idagatang 1.65 ringgit sa liter. Tumanod bansa bot ang rekod kapatindalan hasil nindahatan. Yan na po nga rin baka pahabaran sa rana po nga pinapahimagon kaantakan Pisuahan Madani miampay manginsada Kota Kinabalu id Kota Kinabalu. Ide timpo panagidilo kadao atag keburuan habo kapatindalan hasil rahat taralam am sada tuna id kampung kebagu sepanggar kakal magandad kaukunan kayonon am pangilan pagulo pamusarahan montok pangusinan dot perinta pisampuruan. Pengupan pemeruanan na munakadimpoton tokoh mantad magisusway kaganaan rinamay maya ababayan anugrah gemilang maju jaya 2,000 Aba bayan di laminanimong lit mamaramit ngawi manta dapat atongka pogun om nayatanas ng pamagunan sebagai kokunan ninggi saman om waya diolo kumah magigyon ngai. Minabarosit penerikohan mangulud datu paduka Rehan Rahim titungkap dit pinatahak ngapapain talang nagi dit ninggi saman kalubukon om katabayan diolo id salom magandimpot dilo. Wokon titungkap kampay noh anugerah tokoh lelaki om wanita gemilang maju jaya kepimpinan wanita perdana om usahawan gemilang. Yaw na po nga minanahak beberosan id kantakan dilo id pinahimagon di sawah Boyon Mantiri Datu Sri Panglima Datu Julia Salag id Kota Kinabalu. Aba bayan kita mah maju jaya dilo na silid impohon piso kadungan karaja magisusway bagian id salom mamagatang kobronon o manuridong hantolon dit sinakagon tongamulo. Sindi ngawi dito nga tiaga kadatu Sudirman Haji Arsad katilambus o intutunan id atanga sukod tongamulok maya kapohoron Bintang Universe Pencarian Bintang Sudirman 2.0. Ababayan nulod UMS dilo na sili timpohon ni tinimungan tongamulok dat papakita kawagu wansoy susuminding lait dit o intutunan id poguniti. Ipatunod ababayan John Albert Jude Minabaros pialan nilo akon kamantok mangimbulay tomo dat kamimilan nga kihontalon nagi papatanto wansoy dito nga tiagak Datu Sudirman katilambus id atanga sinakagon tongamulok timpu bayno. Yaw na po nga, rinubad RTM id kantakan dilo id UMS. Kakago daw kapapanahan ababayan dilo nga papakita nagi kahimboguyon mahasiswa dat papapanaw ababayan ni Tagayo suay kamanakadung kumakaraja papayangkawas tungkus tunyon id paguniti. Pialan dilo nalantoy di Muhammad Shafizan Edmund Damot id I Petrova Catherine Justin id numbur kaduo. Yolo kedua, mobi.ums, kuma ida pialan pencarian bintang Sudirman nayatan IPTA, id Kuala Lumpur datulan kepada dua diti rumikot. Ida pemupusan segutaku kagu iti tuluh dot kabar-kabar. Malaysia tumapot, papagirat karaja menaribau kantakan lisun dumarapos piwalitan. Kobasan pemugunan tasanong kiguna pagarisan montok menaguang balanja masi. Hingga kana kabar dat pagun nulu di Alicia Michael manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan montok keselimbahan tokoh.

kanu diesel ki subsidi miampai gatang RM2.40 seliter. Maya kina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2020 menom. Montok mangilah kanu tai amu mangapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Ada mereka jam kesiam dunia pada mualu minit ada tatuangan tak ada tabahan riti. Apa si kau tu? Kasa saya makin ngau riti keselimbahan na montok atulun tokau. Ya antok tatuang na tabahan riti nga atum bayan aku. Kami yang dat. Poin sedia dia na makin ngau riti keselimbahan na tokau pon si kau do kayu. Ambah tapi nak kau itu kepailan karatiti section hiburan am music RTM Sabah paparah diti uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang Piramli zon Sabah montok aditi tahun 2002 pada menang ya tapi nak kau itu uji bakat teka penisan maya dot online diti tapi nak kau nakatimpun no untuk dit kaduna permapatulan dot keenam dit nakatalib Aman pati lambusak gisam ditih kaduna permapat tulan dat katuru ditih tahun 2002 pada menam. Ya, apa yang kurang ada harada timu hatu-hat pengkura giat tumanud. Ditih uji bakat teka penisan namanya dat online ditih. Ya, tapi ni kau kumada kayu hadit. Mumbal dat anur ditih tumanud. Ngak. Memarakam dat video dat suminding maya dat anuridi format dat landscape tapi neko kada ada kayu petanudo it waya ada tuni ira dat reverb delay auto tune. Video suminding di tapi neko mando kayu upload do it Telegram SHM RTMS Sabah. Maya dot mentong i do Facebook pinatama section hiburan on music anuridi id anuridi id Facebook take a page di lot the pinaiko amilo kau dot scan dot code QR dit naman apa dit naman posa dia di lot kada do kayu lihuai dot man do kayu posurat ngaran umur watas tajuk teka tulu sinding dit naman sindingo haran lagi iti uji bakat maya dot point tuka tapi na ikaw katimpun dot katuluna hapa dagisam katuluna permiso tulan dot katuru diti tahun 2006 katimpun dot jam ko siam ko sabon gisam jam ko lima minso sedap id studio music RTM Sabah asan tampungatan amila rumamot diti piramutan aso walwalu turu iso 2344 pakiuputan id nombor iso aso siam teka mila lagi pepata dot pason mariti aplikasi WhatsApp as aso iso siam apat siam aso 2288 id timpu dot atupis nyata bini kau kumada kayu dit kihara tang anak atau ke anu ridi haradeti tadi hadit rohian dot suminding ya iso kesiwatan dot nurdi man potanuda dia lo man petenuda aditi uji bakat bintang kecil amnagi kumado kayu dit nuridi asanangan diti sinding-sinding dat Piramli amoy may kono tanud dilo uji bakat bintang Piramli zon Sabah mantok aditi tahun 2002 pada manam.

Tapi nego mantok rata jam datu koma dua datinu ngah anu ready aise apa bayan da tapi nata mada antok datu tuang nat bana diti ngah koma do kayu dit arohian nat makin ngau sinding sinding dat kelangadan ngah mila mandok kayu pesurato tajuk dat sinding di kata katuluh dat sinding di umbalan ku dat nuridi magihum manku ponyo antok datinu selina dat senjam mantok dati jam dot kuma dua jam kopo dagi sam kopo gulo kerka tata jam kopo remisa dot tatuang ya harahot minunguhot anuridi serak mah iti keperangahan sining-sining dot kelangadan ka ombah kada kususak man kupo tumbayo antok dot tatuang dot abana diti batu menikau iti kepailan iti kepailan diti tapi naikau nga karait aditi panan sududan tangus tapuhan rahat mamilakun amiti na po nga mantok dot kategori kumodo tapi na ikaw amiti tangus tapuhan barat adaya kisinyaw 5 na hapod agisam 6 na hapod kilometer san jam miampay lakun parikot at kinawas gisam 4.5 meter antakan idakainan koigan at utara Phuket barat laut Tenggara Reef North kampai nagi id layang-layang Labuan Sulu gisam datarau katalu kepada melima datulan dat katuru di tahun 2002 pada menam amiti kawaya-waya tangus tepuhad rahat mamilakut niti tepi naikau kaligagan kumato insanan niti kaparagatan pekapalan rahat kampai na menginsada katerinan dat ferry. Ya temen aku komen apa enggak lagi semdot ada kata lu diti enggak insaduk tau mantah ada diti rahat tapi neko ya tilamusan tau ada makin nangau Nurdi makin nangau mamalihis ginawa tapi neko maya dat makinang di sini mantan di Lidwina Adrian Langadon di kakak di tiga nau kinang hatokau.

Tapi kawan na minita pagululumang may jam dot. Ako mo dua ba nito tapi na kaw jam ko siyam lima no para mapat minit ada tutuang hiti ida pagunda to kaw. Bisa nang ano tutuang kumada tapi na Udi Roslana Ponsiko na mamaso na tuman na diti kasalimbahan na to kaw. Ya, tapi kau itu kepailan nak kerat titik Carnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.ASO. Nayatan Zon Sabah Om Wilayah Pisempuruan Labuan. Mantak ada di tahun 2026. Ya, tapi kau itu Carnival Pendidikan di tapi kau ngaman poro di titik kedua pada madu. Agisam kaduna pada matalu datulan dat katuru di tahun 2026. Patimpun jam ke walu ke sabun gisam jam ke apat min sesedap. Id Adtech JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Ya, tapi kau harap dati muha tuhot nunu ga iti Carnival Pendidikan Kerja yang Murid Sukses 5.ASO di tapi kau amasan top dot aku pailan tapi kau apa bayan nampak di tinga iso kamayon dot pusat sehenti aki hantalon dot manahak kapailan kumad susumikul am nagi kumatang amalahing manunuduk am committee na kayanan amantok dot maganu aditi kapailan dit otopot am bobos dot wagu karat diti kesiwatan pelajaran takawas akreditasi am nagi iti kamayonat kausinan mantok dot pengaputan dot nuridi may kagusikul mantok diti kamulakan dit nakapupus dot SPM hati ke it nayatan dot program asasi diploma ijazah pertama id institut belajaran dot takawas ilok noh nakuro ilok Carnival Pendidikan Kerja yang Murid Sukses 5.ASO dot man pohoro. Ya temen kau sinding lo pegulu dot lumang to kamu jam dot aku madu tapi naik kau iti sinding manta di KPDO alias Hans iti i kalundusan kaditikenau kinong hatokau.

Ya, Maria Lupok alawa tema de sinding turun na hapadan kio ka. Ya pun sigo dia Maria Lupok baku mado kayu dit mamaso do tuman di tiga selib mahan na toko untuk do to tuang dat abay na ditinga kemudian dat aso ot sin akon ka aso ot sinding aso ot anu ridi piruruman dit pinatama dat manku anu kemudian dat asa piruruman toko may ada telepon untuk do to tuang dat abay na diti nga manku ponyo iti sinding-sinding dat talaid kumanda kayo dit masop and rongaw antok dat bana diti nga milakaw dat makyuni sinding dit karahian na kayo nga at sinding dat nuridi sinding dat kalalaid sinding dat talaid ya yeah, Roy ni nunugya tajok sinding diti no di isa sinding man tadi Molly Alina Majingle tapi nai Roy ni Raitan dot Nuridi Arayangan. Iya. Mbah apun sigo kumada kayo di takakal pamakina ngaw di tika selimbahan toko pon sigo amu agigina. Ya aman ko kagupon yo ti sinding na sumusut. Manta di tapi nai Justin Lusah iti kada araw manduli. Kaditikan aw kinahot toko.

Ya, tapi ni kau timpu. Apa perang awak dah kayu di sining-sining dah tak kalangadan. Kadi tepinai tepinai Halim Adasim asar aku mati gahit koro-koro aku peti koro ngau di sinding kalangadan ka. Ya, pun si kau dia tepinai Halima. Iya. Iti sumo suhut. Sinding kalangadan. Nuridi, kasarawa ko pa yung psikolokod hilod SMK Tambunan untuk di taon ha pada masyam walo na pada maduwa gisam dit walo na pada matalukat dit itambalot ta ka upon si ko kumada kayo dit mamasa dat makinangaw manta kapailan iti kasalimbahan ta ka dat Nuridi bila manda kayo tanuda maya dit live.tiktok maya nag dit live.facebook sabahave fm pon si ko mo gina kumada kayo. Aba, sinding manta di Doni Kim Siong Apok Yoku. No, tanak di Yapa Gulu. Kali ti, kena kinong hatokaw.

Ya, temen aku 8 menit apa gulu lumang toko mai jam dah toko matalu mai ditirati ke selimbahan. Kami kami anda tarap pipira menit. Timpo ko papa ni diti sining-sining dat laid akaun sigahan ko madok kayo. Adit mamaso datu manu diti ke selimbahan dat ako. Kabisan nga na tatuang ko maditi Romzi Mulyati. Manta dat Singapore ponsiko mamaso datu manu diti ke selimbahan dat ako. Iti Kelvin Baske nagi ponsiko. Kabisan nga na tatuang Kelvin. Ampaman ko po lumbuso pasan-pasan dit pinatahak ada kayo datino jam dot ako matalo pupusay toko po iti ababayan dat poponi sinding-sinding kalangadan dit karohyan da kayo iti sumusot isa sinding dat laid man tadi Julius Kasim iti kiusak at tamaw kaditikin ako kinangot ako.

Tapi ni kau isang tak jam dah tak kau mata lu hamba-hamba hat anu ready hamba-hamba terbinai edit amina kianu sinding kalang adan di tino dit amuna tumboyo ngasiu amu agi nak kau mada kayu kada kau susah umbalan toko kagu dot poponi untuk sesuai timpu keselimbahan. Apa yang kurap, ponsi kau amu agi gina aku mada kayu atau kasasai dot nuridi mana kadung di tika selimbahan dot kau. Bah untuk timpu di tetapi naik kau. Man ku pelambusa iti pason-pason mantada kombalutan.

Tada populasi sempo bagunan. Ramayan dot ko pada misa tulan ko turun di kita napa ngak susuyan to pansel mento ko pa ingkawas ka peribanan karetal magigyan sempo bagunan. Semua tahun ko talun ha pada turu 2022 pada bulan liti tada populasi sempo bagunan petaguang pagumbalan kasiwatan kahampit ka pemeruangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan kaburuan tegirat. Ilo meneguang kemat kepetutan om pilih sukaduagu menuridong paganakan pimanan keterenongan sukaduagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi om kakanggahan timpun terket om legi kepibagalan isalem menuridong pemagunan di lebih adang montok sukaduagu timpuniti om timpun terket.

Ya temen-temen kau jam kabar misa pat na pada mapat minit ada tatong antok lata bana di tika meon dat manap aganap na dipitimpu ku miampai do kayu antok atuang tarau dat minggu di ti konsikahan tu minampai agisom dat timpu di ti ya iti keselimbahan takau ngakati lembus gisom dat jam kau isa minsa sedap maya dat keselimbahan dat otomasi. Ya temen-temen kau kumada kayu dit pengkaraja di lembusan dat kumaraja. Kumada kayu adit kamyan dot mindalan dati antak datimpo diti rulan-rulanan do kayu kumada kayu nan dit rumasam alamo-lamo dati at talunalun asana suay kalansanan nga sunungat karikat-rikat ay do kayu mantan pa ditila tabi na ikaw konsikahan kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madap hinoko padadamat.

Sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan keturu 2026. Montok mengilah kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pengapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan saya lagi makan dari kisah dunia pada 1 tahun. Dan mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan saya lagi makan dari selinai 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia antong diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Auna ko suang intalu misusuhot, serad auna katanod itong 2008 o 2022. Damat tila New Zealand, kuasa wagud Oceania, nasilu tinimuan ke pagulo, naka suang misandikat mantan Oceania, sera FIFA, minamaruhang slot, mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko dunapodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan anding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Pulau layang-layang nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau layang-layang nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwab waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Nakapanday ikaw kaya, itaka mo buli mambala amon makakito ra kurita, mampajamol ra udara ra lisun maitom, atan ondo balon takaw. Batikin number flat ru kurita no, batikin atan kaya salinut kapam jenis ru kurita, batikin intok nasawkan, batikin aribulan amasa nakarampot ra kurita, napainkwal ra lisun maitom am gambaron. Atarin bala no ra Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, Aras 4, Blok E, Bangunan Kompleks Pejabat Kerajaan Persekutuan, Jalan UMS Sulaman, 88450 Kota Kinabalu, Sabah. Nombor telepon 0-4-66-66. Nombor fax 0-4-66-33. Hotline Rondo Balu 00-22-22. Amnayuk ra laman web www.doe.gov.my. Niak ra saluran rasmi aduan pencemaran alam sekitar i aduan. Amun Melayu taipon i aduan.doe.gov.my/i aduan. Amun ru English taipon i aduan.doe.gov.my/i aduan/open.

Lembah Danom Sor Ralah Datu Yakinnya Katawanan Ondok Matua Tojo Ratanapi Pinatanoru Dewan Undangan Pagun Sabah Kosendah Hutan Hujan Kelas 1 Rabilor 1900 Semoporam Limo Ragayor Ulagamti Yakinnya 400 Talungoporam Balu Kilometer Persegi Kandayan Aru Lembah Danomti Yakinnya Tuo Ru Tutu Nano Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor Amsa

awat nano nasayran amatus gamita. Inayanan arumayang masigo, ondo marnyo mapuso, amo kondonyak ondo mapagon matung. Bobo kondo kagui, gajah pigmi, jabulo waramakabulu ramalia, amnyak nasayran talungatus salingat rususuit. Kukula ina tangan kapam activity ondo mabuli balon suara lembah danonti, bobo kono jemanjang kapam mugaruga suara kataunan, liliwa mampulono ramayang, susuit amnyak mario suara sumoy. Nakatulu kelas status no kosena kataunan kelas 1. Lembah danong masalok saukon rentok pangimansan rututu amayang. Pangimansa kapam penyerdik inter lalong am

Sorak rata tangan rurat kina selatan, mokondok rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu mapor, puluk layang-layang setepotno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kalira agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balu mapor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mengampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora ini topot langkaya ra amposlu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Onki kriteria na ulun oma menderma rara, kasak na tu umur intara 17 tahun semuku 70 tahun. Amkono ulun 17 tahun mesti sino kebenaran intara matu atau ulun halung. Penderma pertama kali umur paling aswat 60 tahun. Amkono puyo tutu penderma akasail puyo 60 tahun mesti amo yang bal ra medical check up. Amkaro na tu bahat no inan 45 kilo dan ke atas. Amkatalo na tu hemoglobin nu ungkuyon 13.5 gram per desiliter sehingga 18. Amkono ruandu 12.5 sehingga 18 gram per desiliter. Kapat natu pansur nulumbak, kena rasawat atau systolic blood pressure intara 100 semuka 150, ralui atau diastolic blood pressure intara 70 semuka 100 mm per mercury. Kalimo natu nando arwol, kaonom natu kando val-val bayah kalarawan tenivitra arwol. Terakhir natu warga negara no Malaysia. Kono pasal warga negara tapi sino dokumen namahun nora Malaysia tu nakasail ra 12 bulan amakarati ra rahuno Melayu kapoyo rahuno orang putih tu dokumen ibiton moy menderma rara IC atau kad tentera atau pasport kono poyo warga asing kad penderma no penderma tetap poyo oma taka menderma ratukir-tukir no talunga bulan.
1: Napain talangan, intori Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

0: Amujul kiniapon tambahutku. Numkanu zauno poda imomoloso do lino diti. Awzo mimang suway tuhun katay mo dino.
1: Montok dino sangovian toko minggisom mangipop toho suvanon denggi. Miagadi ponuan dokumentilian kohidasan do papatantu tomoy mo abakas. Poso sohida hamin toko om aiso pogontohuanan togonok edis.

Pivo Siam tapi Malaysia Madani kinongo dia suitia bal mentan Sabah VFM pemusan ku isau Dennis Primus. Kapaguna po nga tuhu da abal. Minggi som Malaysia papavakas hang menguhan hisun dumapas pivo hitan. Kaubasan ka pamagunan tabah kiguna pavakason tumaguvang kabalanjan ka po season. Abal paimponu. Malaysia minggi som papavakas pionitan pisakadazan duvopogun miampai Indonesia dahit bogizan kinoizonon pasaihi om kasimbanon hinasu tadao om lagi papainkabas hang kapambian om kapanahaban ahal hisun dumapas pivohitan hang diho montok papatantu kapagkangan tuhun ngavi idu duvopogun nebos di montili ontodonon sandad om katiambusan kinoizonon Datuk Sri Ate Joseph Kurup Mazaid Facebook. Malaysia menokodong penpono penuhi dengan Hongkod kepoguhudan ASEAN montok pertamangan kesemutan hisun dumapas pivohitan toy ACCTHPC in Indonesia. Kampai hang kepabagu pegiuman diplomasi science. Suvai kepapavakas ASEAN Haze Fund montok pepatantu poguhudan tanah om tahun in pogun pesaihi diti. Di kepapavagu, minamuan ni Datu Ate da tinimungan Malaysia kuma pitimungakan kodum-kodum tu MSC in Indonesia. Pitimungakan semusut papanaun in kota Kinabalu, Sabah montok kumain san lagi dari Wuhan ke onom tahun mikot. Kaubasan kepemogunan tabah kiko tulan om kitonggungan kigunoh dapat hiyamuson montok manakadai tuhun ngabi menguhud kebalanjan kepesizon om lagi manui dong ekosistem pidagangan ia dang om otuhid. Nebos di manunuat politik kuma di montili pidagangan suang pogun om kebalanjan kepesizon toy KPDN Datu Muhammad Ghazali Hajiji kiguno om omo maguno da hobi kalati montok kepetutan om tonggungan dioho. Miampai tumanud ko gigi nevo popiaga hogo menodo pihi di paintunud om nagi umibad ko suvakan. Pinabos isdaiti di ontok mobi di montili KPDN Datu Armizan Muhammad Ali doit ke penutuban fiesta ko pemogunan KPDN Sabah 2026 it kota Kinabalu. Nebos isido ababasan miaga diho impon teponsol popoingkawas kopiu manan tuhun magigizon kokomay kapatutan om tanggungan sabagi momo maguno subay ko popain tutun magisusubay hang kapalintan hobi asamok kuma tuhun ngavi.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Terminal ko habi de by noriti jam ko nom apat ko podom onom minute dong subabid pagunta ko temi mus mi by de kadet ko sai man diti kiba ko payan so ngami na pamuson ko.
2: Kasaimbaan Boss Karazan, manak diazu kapayhan.

Ozodi Mariana Edward Ijai selajur no kopi sok zito engkau no kosongan no hozo ino tip di tahun bahong kepadan tepnai go hozo no pediting opi pihian kosodai pibayan bintang kamatan untuk timpu di waktu yang muson ku miampai hozo semusut di no tip di bahong kepadan mantadi Jeffrey Avitus Sinduo do Ginavo.

0: Mokinongol, Hosel Liton, Dunga Madan, Vahunga Madan, Om Sizam Kapadan, Tikit Tadao Kweso, Tumimpun, Jam Kotu, Tahugopon, Minit Dongo Subam, Aisuna Subai, Doiko Sahimban, Bos Kadazan, Saba VFM, Doiko Finasi, Oswao Tomoimo.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Jam kebahu nadi do nongo suvab tepinai. Ono dati mani timpu diti. Oki vadi maso paindikau minum kopi. Kopi vosian di dia Jack Mojikon. Maso makin nongo Jack do nongo suvab diti. Kuma nagi di Rose Susanna tepinai Adrian Hollis. Kalen Evara pengin tong masak do TikTok om lagi i waterfront i Shane Jasper masak di ti WhatsApp kopi bosian di dia Florence Boyjo Richard Binginos Florita Kinajil Lucia Tati i Joseph Potilu Marius Morudim Eli Shelly Lim gua pasuvai kata hodan do sakadung dia zu di naikat binasi kapo ponsi ko kozo do kosaiman toko do binary ti ti kita dau mo miam pai kam pasatan dia zu i anda vau nga kopi vosian DJ Dennis ka masa do TikTok kozo ngavi inotip iton si sam ngapadan pedi do ongo dia zu do smusut iti tapi nai kita ngoto kozo di Datu Kosmas Abah Aiso patakon ku sutanon hozo kahangadan so mulumul di Sera Pitagom kinawa tokoh.